0: parce du bolone seri pisse so malim ido radja nami
1: jene la ko duam
0: ido na la ko radja do
1: ah ma to ko to ma beta ma eta huma burmi radja nami ngora soni do hape
0: beta mu radja nami bajolu mate
1: beta mu holo
2: radja nami
3: ulbara
2: wailo so bala bala bala bala bala radja nami
3: si wora umbalu balo sinura sinura aja mengelua persedu boloku
2: ora dalam
3: jangan di sidang
2: ada ombe dalam
3: ada u atau gua udah aku
2: ngai tahu rasa kami ngai
3: tahu ulbalak dua buah udah aku